0: ਨੁਬਲਾ ਕਿ ਮੁਗੋ ਫੀ ਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਮਬਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਵਨ ਉਸ਼ਮ ਕਸ਼ਮਾ ਗੇ ਗਾਫ ਦਾਲ ਗੱਤੂ
1: ate kome kuche geves mi nango mai ke ga kome kuche kismar bodo hingala first stage angara mi inama
0: nobala ki mo gof sada aharunda timwana zalaf muhammad firdaus holumale flat number 4 den ek fahin 4
1: inama mi handani fila di handani leuma hawal wo mafa stage fairbag em midani then komi kuchike nango mai ke ga ame stage ga me hore screen e kuchike photo adi kuchaka gule koru tarafe
0: nobala ki mo 16 harunda timwana zainab bint muhammad ibrahim hiya wa shawani fedu